Halo kemata hece gucce saranda sekenyani cuy makanar awina kan bekerman kasina kuna tak kira kuna next tau ti sekenyani kau kini sampi marat apa nak tanya ni ukan yakin aksa ukan mus peranyan aksa akur neka nak hani kita kiguna sa skin ham kan pacarun ha naira saranda bekut kita hani ukas tain anti sain next awina kau utkharak kama chikara kinyani niya ukama iwa kis pacar sarakinyani ukan perusahaan hiwasan agas kuna cam siwut e sarakinyani hanukar ham utak panai sumana naira sarantanya sumam tawinakas kem tawinakas.

0: Kuma kulke puni uhuchani taku katawa wila masih hasiak kamar karuh sarhe saya. Aka kulke uhuchani hilah has kulke hasiak kamar kar sar hanya patang. Sasinai hailin oyerakeham. Isura saku kamar kepi kulke lai kui kauki kemas puri terakeh. Icak boleh biar mereka sana ni kuno kulke sesuali huk acan ini kieh ni. Hila khit digot ang kamar ka ya kapan ka saran to pa kena ta pa kena kinas hil pa cha kul kir kam si pusin ang gatur ka kip si pusin u kamar kini ko di kapan ka na ang kamar ka nan sa sa na kaya sarha u kota hil pa cha ro na ya ha kam si ska turk si ska sa sin sap kala kin arun tanyan chani ya u kil kata na kaya kapurin tanan kaya kuksa taksatam kau harus bertanya nih halal yang panai hilal tawili sasina hisa keisa provinsi yang kama cito kini setap karaki yang cito rasana arun tetap tau nana kakak sa provinsi kama cuma rekan cuman jasi putihwa sivismo utkani wa desfiles escolares aka 16 de julio 2 de agosto 6 de agosto ayukuruna na kaka William asip kharaki sasinaya hilata Jorge qilqant anrakia akarman kasin halyaki panayu kamaha kai sap provincia kamachmarkan kirinaka tata presidente Rodrigo Paz kam sisampi mau kam sada sukariam Hisa hichagniau am oyatama proyektu ka wakt edugagniau asamblea legislativa taipinsam haist ata harak sasinawam yatia wirek kunrakita ta asamblea istenaksian ka diputado nakastem aka asamblea legislativa tokinkis nakaha haisa wayapachem hisa aka municipio di Viacha departamento de la Paz haluksa tokinawam mahach a planta de energía fotovoltaica hayuka uluratan sakiwai kei sabia chimarkana hayuka mpia lusakana nagaha uthieta pachani ukamah niyawi chaukach amta wiksaranta tas kisina amta wiyapkhi yuka panel solares hayuka nagay uskunta pkhani ukamatam luskana uthanya pataki hisa Ayukana ka wikchak amt atas sasina kiwa yati ya wiyaprakia ka gobyerno central taipita ukatxa chamancha tarakini ya erna kawina ke empleos erna kawina ka utxana ukat umarka chini ka hukata ipiru erna kere sarapkhan sasins parla wiyaprakira kia ayukamata wa amt awina ka utxkara kia ampakurna ka nabariyat karakinya nikun hama yukam tabiha Saran terak cina kat kakul kita ipis hil tabeh utkara kini. Sasina kiwa hupakar suweraki. Yus pagar tawiraki aka legislativo ayuk sangkirina karo. Isu kamaha mahaj panel solare uskunda panik tuka kuyu patanakar muyun tayap cina ka ukanagar wihan tagaran tap cina ampi. Wale hach apuniniu. Huka puniu wale hach anaka Bolivia markasana. Sasina u gubiernun kinaga am tawiyap karakitina. Cukup cakap rekan dan ibu hamchar untuk ini kami saran tanyaan cahilata Edgar Mamani kami skun hamaki kau kan sistas cahilata Edgar halayaki panai cum hilata Samuel Wachalla Samuel Wachalla aran tanyaan cam hilata Efrain Kondori kuyaka Sonia Limachi Hilata Erasmo Callisaya, Ukaroja, Kuyaka María Tintaya, Arunt Atavtaki Humanak, Waliki Ukamat Nanakampichi Kanista Sipta Sassinao, Satap Harakta Karuman Kasina, Hanita Kamat Kusist, Chu Munat Hilat Kuyaka, Handa Kamat Kusist Animunasma, Kunhaneja, Akamat Kusist Avenigaport Angarak, Ukatak Marat Sweet, Itanista Kut Aninyanim, Utkiwara Dunjil Panakap.
1: Kini sista siptanwa, marka sawakichawi, marka sawakichawi.
2: La Redderball en internet, www.redderball.com www.herbol.com.bo.
3: Estamos presentando Marcasa.
4: El fútbol grande boliviano vuelve a la radio este domingo.